Avakkenci a meninge bit mitis pa oya denen ne oya de dukandu nangani dukinya hami nangutu wagar biku pazubi tetsa tsetsin ne injima wahyam batenizi izi hana hiawa bizi tsehna